yang nyeliang itu yang tung yang ketuwe kaya menyelai siu oi ketu tanah yang nyelai yang cintai nyeliang yang tung loi có thể phụ nàng gọi có thể ô